ada orang berkata begini, saya punya originalitas berpikir, saya bisa berpikir dari diri saya sendiri. Bagi kita yang belajar dan mengenal mengenai teori tentang pengetahuan, kita mungkin akan sedikit terbawa. Oleh karena tidak pernah ada orang

berarti kalau semuanya merasa damai itu bukan tidak, tapi damai sejahtera bisa menjadi

memposisikan diri untuk mendengar, dan kita mesti mendengar secara personal.

bahwa saudara sebagai pribadi, saya Tuhan ini bicara dengan si A, si B, si C secara pribadi. Dan Allah bukan Allah borongan, bukan Allah makrut, bukan Allah untuk melakukan sesuatu borongan, tidak. Allah itu Allah yang custom. Dia bicara dengan saya saudara S personal, S individual, secara pribadi sebagai individu. Tahu pergumulan saya saudara, beda dengan si B,

dosa itu firman Tuhan kasih tahu soal orang akan memberikan persembahan itu urusannya orang itu. Perpuluhan, Alkitab bilang itu. Saudara, mau suka nggak suka dengan perpuluhan, tidak pernah ada ayat mengatakan perpuluhan tidak usah, tak ada sampai hari ini. Jadi kalau firman Tuhan beritakan saja, jangan kita sendiri potong sini potong sana firman Tuhan supaya orang dengar yang enak-enak. Di zaman ini saya juga beritahukan kepada Bapak Tuhan, kalian kalau khotbahkan firman, suka nggak suka khotbahkan firman, jangan cuma cerita kiri kanan peripheral, cerita yang manis-manis saja, bicara yang manis-manis. Kan kita bicara tentang firman yang

hampir-hampir kita tidak bisa independen menentukan sesuatu karena kebisingan dan hebat di dunia. Dunia dan media

Engkau adalah pemilik daripada hidup kami dan masa depan. Di tengah-tengah segala pilihan, di tengah segala perubahan yang ada, berikan kepada kami kekuatan, kedekatan dengan Tuhan, dan Tuhan bicara kepada kami untuk setiap kepala rumah tangga, setiap suami, setiap istrinya.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hope Imtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hope Imtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII.

0: menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kami semua.
1: 你给我们生命,
0: Tuhan berikan pada kami adalah jiwa.
1: 你告诉我们凡有气息的都当赞美上帝。
0: Tuhan berfirman bahwa barang siapa yang bernafas haruslah dia memuji dia.
1: 今天我们一起来到你的圣殿当中向你献上我们的赞美。
0: Hari ini kami datang ke dalam baitmu untuk menaikkan puji syukur.
1: 我们感恩你为我们所做的一切。
0: Kami bersyukur akan segala hal yang Tuhan kerjakan bagi kami.
1: 你差遣你的独生爱子为我们降生，为我们舍命。
0: Tuhan mengutus putranya yang tunggal dilahirkan dan menggorban

0: dan kepada Yesus Kristus anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Yuk,
0: silakan duduk. Shalom saudara-saudari sekalian.
1: 今天一起来看马太福音第9章27到31节.
0: Hari ini mari sama-sama kita lihat Matius pasal 9 ayat 27 sampai
1: 31.
0: Marilah kita membaca nas Alkitab tersebut. Saya membacakan dengan bahasa Mandarin

pasal 9 ayat 27. Dan ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah

0: tidak bisa tahu masalah ini.
1: 这是两个什么人啊？
0: Ini dua orang itu orang apa？
1: 这两个瞎子，对不对？
0: Mereka itu adalah yang buta。
1: 这两个瞎子他们以前看不见。
0: Dulu mereka tidak bisa melihat。
1: 现在突然能够看见了。
0: Sekarang tiba-tiba dia bisa melihat。
1: 就算他们自己不讲，别人也能知道啊。
0: Meskipun dia sendiri tidak menceritakan, orang yang lain pun bisa melihat.
1: 所以耶稣讲的这个不可叫人知道。
0: Sehingga Tuhan Yesus melarang

0: Bapa yang kekal, Raja dan besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dia, mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
1: 在那里我们看到上帝曾经应许

orang buta ini, pertama dia udah menangkap suatu hal yang sangat penting. Mereka membutuhkan bukan saja seorang yang dapat menyembuhkan dia, tetapi yang mereka butuhkan adalah anak Daud, yaitu Tuhan yang mengizinkannya itu seorang Mesias. Dan kita pun harus mempunyai pandangan yang demikian. Meskipun segala hal yang kita lihat belum jelas,

0: telah bangkit,
1: 他有个门徒 叫 多马,
0: ada seorang rasul yang namanya itu Thomas.
1: 他不相信耶稣复活,
0: dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
1: 他说除非亲眼的看见他的钉痕, 甚至用指头来看的钉痕, 才能相信.
0: Dan dia bilang, saya bisa percaya kalau saya lihat bekas pakunya dan saya dapat menyentuh lukanya.
1: 然后耶稣就给他看, 给他摸.
0: Dan Tuhan Yesus menampakkan diri dan mempersilahkan dia mencelupnya.
1: 他看到了, 摸到了, 就信了.
0: Dan kemudian itu setelah dia menyentuh dan dia percaya kepada Yesus.
1: 但是耶稣是怎么说的?
0: Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan?
1: 您看见我才信, 那没有

0: 警告他们
1: yaitu dengan serius memperingati mereka jangan mengabarkan peristiwa ini.
0: Yesus 为什么会这样做呢？
1: Mengapa Tuhan Yesus melakukan hal yang demikian?
0: 因为耶稣不希望别人对他有错误的认识。
1: Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan orang lain salah tafsir tentang Yesus.
0: 不希望别人对他的认识就是一个能治病的、能行神迹的人。
1: Dia tidak mengorang mengenal Tuhan Yesus adalah seorang yang dapat melakukan mujizat dan dapat menyembuhkan orang.
0: 当时的以色列人对弥赛亚有着错误的期待。
1: Karena orang Israel waktu itu mempunyai pengertian yang salah tentang Mesias.
0: 一直到现在，犹太人仍然在期待着那个弥赛亚。
1: Sampai sekarang Bani Israel di sana banyak yang masih menantikan Mesias.
0: 他们期待的是一个像大卫一样的弥赛亚，带领他们打胜仗。
1: Mereka mengharapkan adalah Mesias seperti Raja Daud memimpin mereka untuk memenangkan peperangan.
0: 能够让以色列人复兴。
1: Sehingga dapat membangkitkan negara Israel.
0: 能够行神迹帮助以色列的子民。
1: Dan dapat melakukan mujizat untuk Bani Israel.
0: 所以耶稣的名声如果是以这样的方式传出去了。
1: Kalau Tuhan Yesus punya nama dengan hal demikian disebarluaskan.
0: 人们对他的认识就是一个能行神迹的人罢了。
1: Maka orang akan memprediksi bahwa Tuhan Yesus

0: 们复活
1: dan kemudian tuh bangkit kembali
0: 他要替他们赎罪
1: dan kemudian dia harus menebus dosa mereka
0: 这是他要走的路
1: ini adalah jalan yang dia harus tempuh
0: 所以耶稣并不是不希望别人认识他
1: sehingga Tuhan bukan berarti dia tidak usah orang tahu tentang sosok dia
0: 而是他不愿意别人用错误的方式认识他
1: tetapi Tuhan Yesus tidak mau orang lain memandang dia dengan pengertian yang salah
0: 两个瞎子突然看见了
1: dua orang buta itu tiba-tiba bisa melihat
0: 怎么可能没有人知道呢
1: mana mungkin sekitar orang tidak tahu
0: 就算他们自己不讲，别人也能看得出来啊。
1: Meskipun dia sendiri tidak

0: bukan kepada saya pribadi atau gereja. Kita boleh memberitakan, meng-sharing tentang pengalaman kita menjadi percaya Tuhan Yesus. Dan kita kesaksian kita diberkati. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dan membimbing saya. Ini semua itu boleh kita
1: saksikan.
0: Tetapi setelah kita memberi suatu kesaksian ini, tetapi orang kesannya itu beranggapan, wah begitu hebat ya orang ini, itu kita harus betul-betul tuh hati-hati. Bahkan saya mengatakan ini suatu kesaksian yang gagal.
1: Karena

0: yaitu sosok Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita sama-sama
1: berdoa.
0: Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur. Tuhan telah memberikan kami banyak berkat. Sehingga kami dapat

0: 保守看顾我们到如今。
1: Karena pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini。
0: 让我们今天能够同心合意来到你的面前敬拜你。
1: Dan pada hari ini kami bisa bersatu datang hadirmu untuk bersyukur beribadah padamu。
0: 聆听你的话。
1: Mendengar firmanmu。
0: 求你打开我们属灵的眼睛。
1: Kiranya Engkau yang membuka hati nurani kami。
0: 让我们能够看见你的恩典。
1: Sehingga kami bisa melihat anugerahmu。
0: 让我们能更深地认识你。
1: Dan kami bisa mengenalmu lebih dalam。
0: 明白你是全能的主。
1: Kenal bahwa Engkau adalah Allah yang sejati。
0: 你是我们的救赎主。
1: Engkau adalah Allah penyelamat kami。
0: 能够医治拯救和更新我们生命的主。
1: Tuhan yang bisa menebus kami dan memperbaharui kami。
0: 当我们看不见前面

perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi Fafa.

0: Ketakutan akan masa depan adalah pemborosan masa sekarang. Jangan takut akan hari esok, karena Tuhan sudah ada di sana.
1: 担心未来其实是今日。 不要为明天的事提心吊胆，因为有神。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokimtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokimtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui

0: Ketika Anda merasa lebih tinggi, yang terbaik untuk Anda lakukan adalah segera turun.
1: 当你自傲目空一切时, 劝你还是学习谦卑为好。

0: apa yang memandang keajaiban dari Taurat-Mu.
1: Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum.

pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada

0: Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Kita perlu menjadi orang yang mengubah iman kita menjadi perbuatan. Iman yang sejati perlu perbuatan. Ketika iman dan perbuatan bekerja bersama-sama, maka hasilnya adalah sebuah karya agung.
1: 当信念和信仰付之行动时，才成为动力，并呈现其意义，否则就是一句空话。